keluarga unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Pro2 dimanapun berada. Bagaimana? Kamu sudah terbiasa buang sampah pada tempatnya? Iya, kebersihan lingkungan. Tapi sebelum kita bahas tentang kebersihan lingkungan, kita fokus dulu ke tadi ya, kesehatan kulit di musim panas. Apalagi di daerah kita kalau panas gampang sekali terpapar debu. Udah kena debu, kena panas. Makanya rata-rata di bagian kaki kita gampang kayak kering ya, teman Pro2. Coba aja selama musim panas ini. Kalau ada yang pakai sendal, perhatiin kakinya. Tapi kalau orang yang jarang keluar mah aman. Agar teman Pro2 dimanapun berada selalu gunakan sunscreen di musim panas ini ya, agar kulit tidak menghitam karena sengatan sinar matahari. Sebaiknya gunakan sunscreen. Penggunaan tabir surya ini sebaiknya digunakan pada jam 10 pagi sampai dengan jam 4 sore. Tak peduli kamu berada dalam ruangan maupun outdoor, sunscreen menjadi salah satu pelindung penting yang harus diaplikasikan pada kulit. Iya, karena pada siang hari di musim panas seperti ini, sinar matahari memiliki kadar UV yang cukup kuat, sehingga diperlukan perawatan ekstra untuk kulit wajah. Karena itu gunakan produk sunscreen yang memiliki kandungan SPF minimal 30. Minimal ya, teman Pro2. Kemudian siapkan kacamata hitam dan sunglasses ya, teman Pro2. Gunakan, hindari terlalu lama beraktivitas di luar ruangan juga penting. Dan kalau keluar selain sunscreen, pakailah topi dan jaket tebal. Dan yang paling penting juga, teman Pro2 terutama yang cewek disarankan untuk menggunakan berbagai produk make up seperti pelembab, bedak, bronzer atau lipstik yang minimal mengandung F

Lalu yang paling penting adalah konsumsi vitamin, tak kalah penting ya. Kamu bisa melindungi kulit dari paparan sinar matahari dengan cara konsumsi vitamin tertentu seperti yang mengandung antioksidan tinggi. Vitamin memang ampuh ya teman Pro 2. Mengatasi pigmen kulit karena diproduksi oleh alga air yang memiliki kandungan baik dan ampuh merespon sinar UV. Oke, itu beberapa cara agar kulit tubuh dan wajah tidak hitam saat terkena matahari. Kamu bisa meminimalisir bahaya sinar matahari secara langsung dengan melakukan

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua

Masih dengan Produa RRI Tual. Bagaimana soal lingkungan kita, teman Produa? Kalau musim panas ini, kalau musim hujan, buang sampah sembarangan bisa menimbulkan genangan dan juga menimbulkan banyak jentik nyamuk ya. Tapi kalau musim panas buang sampah sembarangan, waduh, apalagi sampah plastik ya, bisa-bisa banyak hiasan yang tidak penting bertebaran kemana-mana ya.

Iya, teman Pro 2 dimanapun berada, menjaga lingkungan dapat dimulai dari kebiasaan sehari-hari, buang sampah pada tempatnya dengan memilah organik, anorganik, terapkan 3R, reduce, reuse, dan juga recycle. Untuk mengurangi plastik, hemat penggunaan listrik dan air, serta melakukan penghijauan dengan menanam pohon di sekitar rumah. Bayangkan ya teman perdua, kalau di rumah kita di musim panas seperti ini sama sekali tidak ada satu pohon pun. Ya, ada langkah-langkah sederhana menjaga lingkungan kita, saya akan bagikan buat kamu di Spada Selamat Pagi Perdua pagi ini teman perdua. Informasi seputar lingkungan hadir buat kamu hingga pukul

0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.

Kondiston dari Aura Kasih baru saja temani kamu teman Radua di kesempatan pagi hari ini. Langkah sederhana menjaga lingkungan. Nah ini dia, yang pertama kita kelola dan pilah sampah plastik, sisa makanan dan plastik kertas agar lebih mudah didaur ulang atau dijadikan kompos. Gunakan tempat sampah yang tertutup. Kemudian kita kurangi plastik sekali pakai ya teman Produa, karena kalau kita sering-sering pakai maka kita lah penyumbang sampah plastik. Bawa kantong belanjaan kain sendiri, gunakan botol minum, tumbler, isi ulang dan hindari kemasan plastik. Matikan lampu dan alat elektronik saat tidak digunakan, gunakan air secukupnya dan perbaiki segera jika ada keran yang bocor. Lalu tanam pohon atau tanaman hias di pekarangan rumah untuk membantu menyerap polusi udara dan menghasilkan oksigen. Membakar sampah sembarangan dapat menghasilkan asap beracun yang merusak kualitas udara.

20 menit lagi ya. Semangat untuk kamu yang sudah mulai berkutat dengan aktivitas ataupun tugas-tugas di kantor, di tempat kerja pagi ini. Semoga berjalan lancar.

kan naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan.

Ya, teman Pro 2 dimanapun berada, menjaga lingkungan tetap bersih tentunya memberikan investasi kesehatan dan kualitas hidup. Salah satu manfaat utama menjaga kebersihan lingkungan adalah mencegah penyebaran penyakit. Lingkungan yang kotor menjadi tempat perkembangbiakan kuman, bakteri, dan serangga yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Jadi manfaatnya kita terhindar dari penyakit menular, kita

Selain kesehatan fisik, kebersihan lingkungan juga berperan penting dalam menciptakan kenyamanan dan meningkatkan kualitas hidup. Iya, lingkungan sejuk dan nyaman rapi menciptakan fisik dan mental yang baik, meningkatkan ketenangan dan terutama di rumah. Kemudian lingkungan bersih dan nyaman juga meningkatkan produktivitas kita. Selain itu, melestarikan ekosistem, mengurangi pencemaran, dan tentunya menjaga keseimbangan. Jadi jangan lupa ya, buang sampah pada tempatnya, memilah sampahnya, mengurangi penggunaan sampah plastik, membersihkan lingkungan sekitar, mengelola limbah dengan benar. Dan yang paling penting, menjaga kebersihan lingkungan adalah investasi paling penting untuk kesehatan, kualitas hidup, dan kelestarian.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan

menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise.

Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Pro 2 Hitlist Nasional Tanah Air Indonesia. Masih temani kamu ya, teman Pro 2. Nanti hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Iya, dan di sela-selanya saya bagikan informasi hiburan buat kamu ya, teman Pro 2.

artis, seputar itulah dunia hiburan, entertainment lah. Ya, teman Pro 2, jangan buang ibu telah sukses mengumpulkan 3,2 juta penonton dan berhasil debut di Malaysia sejak 16 Juli 2026. Keberhasilan tersebut menunjukkan film bertema keluarga masih mampu menarik minat penonton di tengah persaingan dengan film-film Hollywood. Waduh, zaman-zaman saya kelas 1 apa kelas 2 ada keluarga cemara ya, teman Pro 2. Iya, jadi ingat langsung saya ke keluarga cemara. Sekarang Jangan Buang Ibu sudah menyentuh 3,2 juta penonton di bioskop, lalu tanggal 16 kemarin mulai tayang di Malaysia, dan mudah-mudahan disambut hangat dan ditonton oleh banyak orang, kata produser Jangan Buang Ibu Agung Saputra dalam kegiatan literasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri dan Nonton Bareng Film Nasional. Jangan Buang Ibu dan Takkan Kubiarkan Kau Menangis di si

Teman produser, saya jadi penasaran berapa sih bayaran penulis naskah atau skenario film? Kalau misalnya kamu sadur dari novel-novel ya, teman produser, maka kamu harus rangkum percakapan-percakapan dalam novel tersebut, dan kamu mulai membangkitkan imajinasi kamu, mengembangkan lagi dari novel itu, mendramatisir lagi. Kalau di novel kan cerita jarang kayak gerakan, mengatur gerakan, efek dan lain. Nah, kalau di naskah film yang saya pernah baca tuh kita harus sampai sedetail itu ya. Apa yang harus dilakukan oleh pemain, apa yang harus dibunyikan di situ, apa yang harus, ya pokoknya harus didukung semua lah. Kita coba saja teman produser, buatlah naskah film pendek dari cerita pendek misalnya. Tidak ada salahnya kita coba teman produser, apalagi sekarang tuh banyak ajang-ajang yang kayak festival film independen itu ada teman produser. Coba kamu cek di internet. Ya tinggal kamu cari-cari tim yang saling mendukung. Misalnya ada yang pintar edit video, ada yang kamu yang nulis. Pokoknya semua produksi itu harus naskahnya siap dulu ya. Jadi kalau kamu sudah punya naskah, tinggal kamu cari teman-teman tim saja yang bisa pegang kameranya bagus, yang bisa edit dan efek bagus, yang bisa menata musik bagus. Digabungkan. Siapa tahu kalian berhasil ya di Festival Film Independen Indonesia. Diceklah di internet kapan itu ada.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Makanan sehat dan makanan simpel, kamu pilih yang mana, teman Produa? Yang pasti membuat makanan enak tidak harus ribet. Ada resep tumis bawang putih, telur orek, menu super kilat yang hanya butuh waktu 10 menit. Ya, kalau misalnya kamu harus kerja dulu, habis itu masak dulu baru makan, mungkin menu-menu sederhana seperti ini, simpel seperti ini cocok ya. Ya, nanti saya bagikan buat kamu teman Produa, kumpulan Boca dari Malik and the Essential buat kamu.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.

0: Saatnya kita bangkit.
1: Bangkit untuk memajukan Indonesia.
2: Bangkit untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Jangan jadikan perbedaan sebagai penghalang.
3: Terus berjuang untuk meraih kemerdekaan dalam segala aspek kehidupan.
4: Bangkit untuk membangun masa depan yang lebih cerah.
0: Marilah kita jadikan momentum kebangkitan nasional untuk menuju Indonesia emas.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Mai ya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada-ada.

0: 2FM,
1: teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tua. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang. Hai hai hai hai. Jumpa lagi saya Hen Kemal temani kamu di hari ini, tepatnya di hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Apa kabar buat kamu yang lagi menikmati dengan rutinitas aktivitas teriknya siang matahari di hari ini ya, teman terbaik. Yang ada di tempat kerja, yang ada lagi nongkrong di tempat-tempat pertendunya untuk siang hari ini. Oke, yang pastinya buat kamu yang lagi menikmati dengan hidangan makan siang, yang lagi mencicipi makan siang, siang hari ini teman terbaik. Kita break dulu ya lagu untuk kamu di siang hari ini.

Pro 2 Radio Republik Indonesia, dual 94,5 MHz, teman terbaik kamu. Selamat siang. Teman terbaik, ada informasi kali ini yang dapat saya temani kamu, yang saya kutip dari rri.co.id.

Teman terbaik upacara Prasetya Perwira TNI dan Polri di halaman Istana Merdeka, tepatnya di Jakarta, hari Rabu 22 Juli 2026. Sesaat lagi akan dimulai, seluruh pasukan peserta upacara telah menempati posisi masing-masing di lapangan utama untuk mengikuti rangkaian pelantikan calon perwira remaja TNI dan Polri. Dari pantauan rri.co.id, suasana di halaman Istana Merdeka berlangsung hikmat. Barisan pasukan di berbagai matra TNI, Akademi Kepolisian serta Marching Band Gabungan TNI Polri telah bersiap di lapangan upacara. Ya, berdasarkan susunan acara, rangkaian upacara diawali dengan bunyi trompet pertama pada jam 7.33 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya komandan upacara memasuki lapangan pada pukul 7.45 waktu Indonesia Barat sebelum Presiden Prabowo Subianto tiba di mimbar upacara. Tepatnya di jam 8.00 waktu Indonesia Barat, upacara akan dimulai dengan salam kebangsaan dan penghormatan kebesaran. Rangkaian berikutnya juga meliputi pembacaan keputusan Presiden, penyematan tanda pangkat oleh Presiden, pengambilan sumpah perwira, hingga amanat Presiden. Ya, teman terbaik, yaitulah suasana hikmat mewarnai persiapan Praspa TNI Polri di Istana Merdeka, Jakarta. Selamat siang buat kamu teman terbaik, sudah menit ke-50, jam 11 siang waktu Indonesia Timur.

Teman terbaik Pro 2 FM, tren yang masa kini menjadi gaya hidup sehat yang saat ini semakin populer di masyarakat. Apalagi ditambah lagi dengan konten-konten olahraga yang banyak dipromosikan oleh para influencer di media sosial. Iya, tidak perlu lagi yang menonton influencer. Kalau mengamati orang di sekeliling kamu, yang akan sadar bahwa mereka juga menerapkan hidup yang sehat. Lalu, apa sebenarnya pola hidup sehat teman terbaik? Oke, nanti kita akan berbagi sedikit ya buat kamu tren gaya hidup sehat kini semakin populer. Dan kita break dulu untuk lagu di siang hari ini.

Tempat terbaik Pro 2 FM, selamat siang. Masih dengan kebersamaan kita berbagi pilihan informasi. Buat kamu yang lagi menikmati makan siang, selamat menikmati hidangan makan siangnya di siang hari ini. Oke, saya akan berbagi sedikit salah satu usaha yang tren banget ya. Apalagi buat kamu yang pingin membuka usaha, yaitu calon pembisnis kuliner. Iya, banyak sekali ya calon pembisnis kuliner yang bertanya-tanya makanan apa yang dijual dan laris setiap hari. Pasti pertanyaan ini wajar ya, karena bisnis makanan termasuk usaha yang tidak pernah ada matinya. Setiap orang butuh makan, dan selera orang Indonesia kaya akan ragam kuliner membuat peluang jualan makanan semakin terbuka lebar. Ya, seperti apa teman terbaik dengan jualan makanan yang laris setiap hari yang cocok untuk kamu pemula teman terbaik. Namun saya break lagi pilihan lagu berikut ini.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 94,5 FM Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi.

tema terbaik Pro 2 FM. Ide jualan makanan yang laris setiap hari untuk pemula yang cocok banget ya. Namun tidak semua makanan bisa laku setiap hari. Ada juga yang musiman ya, dan juga cepat membosankan, atau yang target pasarnya sempit. Supaya usaha bertahan lama, pilihlah menu yang sederhana. Mungkin sudah modal kecil ya, tapi memiliki permintaan tinggi setiap harinya. Ya, makanan yang terbukti laris manis, teman terbaik. Seperti gorengan, camilan favorit sepanjang waktu. Hampir tidak ada orang Indonesia yang bisa menolak gorengan. Ya, apalagi tempe mendoan, bakwan, tahu isi, pisang goreng, sampai cireng selalu jadi incaran pembeli. Modalnya pun kecil ya, bahan bakunya mudah didapat dan cara membuatnya pun sangat sederhana. Nasi uduk atau nasi kuning. Sarapan adalah waktu yang tepat untuk mencari pelanggan. Apalagi nasi uduk dan nasi kuning ini menjadikan pilihan favorit karena praktis, mengenyangkan, dan murah. Biasanya dilengkapi dengan lauk sederhana seperti telur, belado, bihun goreng, tempe orek, hingga ayam goreng. Warung kopi dan minuman kekinian. Selain makanan, minuman juga bisa jadi ide jualan yang laku setiap hari. Kopi, teh, susu, hingga minuman kekinian seperti Thai tea, es coklat, boba, atau es kopi. Ada juga susu gula, aren selalu punya peminat. Ada aneka mie dan bakso, kue basah dan jajanan pasar, ayam geprek dan lauk nasi, martabak mini dan teran bulat. Ada bubur ayam, jualan online, ada juga es krim, soto, dan sup tradisional. Masih banyak lagi ya yang pastinya untuk kamu yang pingin terjun ke dunia bisnis untuk di hari ini atau ya tahun ini. Teman terbaik, kita masih berbagi lagi ya pilihan informasi untuk kamu. Namun saya break lagi lagu untuk kamu teman terbaik. Apa kabar buat kamu yang di sana? Salam sehat dan selamat siang. Tell you what you wanna hear. The truth is always in the way.

0: Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Teman terbaik, harga emas hantam naik tipis. Kini dibanderol 2.635.000 per gram. Harga emas yang antam di logam mulia tercatat naik tipis, yaitu kisaran 3 juta rupiah per gram pada perdagangan Rabu 22 Juli 2026. Membuat harga emas antam berada di level yang lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya yang sempat turun. Melansir laman logam mulia, harga emas antam kurang-kurang 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.635.000 per gram, sedangkan harga buyback emas hantam dipatok sebesar Rp2.386.000 per gramnya. Ya, logam mulia yang menyediakan emas hantam dalam berbagai pilihan berat berbagai masyarakat, mulai dari 0,5 gram hingga 100 gram. Perbedaan harga yang tersebut menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku, teman terbaik. Mulai dari harga emas hantam 0,5 gram yaitu sekisaran Rp1.367.500, dan harga emas hantam 1 gram sekisaran Rp2.635.000. Harga emas hantam 2 gram ini kisaran Rp5.210.000, dan harga emas hantam 3 yaitu Rp7.790.000. Harga emas yang 5 gram itu kisaran Rp12.950.000. Ada juga yang di 10 gram kisaran Rp25.845.000, dan 25 gram kisaran Rp64.487.000. Ya, teman terbaik, inilah satu informasi ya, di mana harga emas hantam naik tipis kini dibanderol dengan harga Rp2.635.000 per gram.

0: unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth
1: 94,5 FM. 02 RRI.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di
1: teman terbaik kamu.
2: Kita ikuti Pro 2 Sport.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang. Dan kali ini saya akan temani teman terbaik dengan informasi olahraga di siang hari ini. Piala Dunia 2030 potensi diikuti 64 negara, FIFA mulai bahas format baru. Pengalaman dan loyalitas buat Persija pertahankan Adrian Pi. Ya, inilah selengkapnya info Pro 2 siang hari ini. Teman terbaik kiper senior Andrianti Hardiasya tetap menjadi pilihan Persija Jakarta. Untuk musim 2026-2027, Macan Kemayoran masih mengandalkan pengalaman penjaga gawang berusia 34 tahun tersebut untuk satu musim ke depan. Andrianti tidak hanya berperan sebagai penjaga gawang Persija, tetapi juga menjadi sosok penting dalam tim. Pengalaman dan kepimpinannya diharapkan mampu membantu perkembangan skuad Macan Kemayoran musim depan. Presiden Persija Muhammad Prapanca menilai Andrianti memiliki peran penting baik secara teknis maupun karakter. Pemahamannya pun terhadap identitas tim menjadi salah satu alasan manajemen mempertahankan sang kiper. Andrianti pun menilai perpanjangan kontrak bersama Persija sebagai bentuk kepercayaan besar dari klub. Ia pun berkomitmen menjalankan tanggung jawab dan memberikan kemampuan terbaik untuk Macan Kemayoran. Berikutnya lagi teman terbaik, wacana penambahan peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 negara kembali mencuat. Tepatnya setelah Presiden Konfederasi Sepak Bola Amerika Serikat atau Amerika Selatan, Alejandro Dominguez menyampaikan usulan tersebut kepada FIFA. Gagasan itu pun menilai sejalan dengan perayaan 100 tahun penyelenggaraan Piala Dunia yang akan berlangsung pada tahun 2030. Atas usulan Dominguez ini, FIFA dikabarkan mulai membahas format untuk 64 negara tersebut. Dominguez juga menyampaikan pandangannya untuk melalui unggahan di media sosial beberapa hari setelah berakhirnya Piala Dunia 2026. Menurutnya, edisi seabad Piala Dunia layak dirayakan dengan turnamen yang lebih besar dan melibatkan lebih banyak negara. Piala Dunia di tahun 2030 menjadi edisi berbeda dari sebelumnya, karena digelar di Spanyol, Portugal, dan Maroko. Sebagai tuan rumah utama, tiga pertandingan pembuka dijadwalkan berlangsung di Uruguay, Argentina, dan Paraguay untuk memperingati 100 tahun turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Hingga kini FIFA belum mengambil keputusan resmi terkait usulan tersebut. Meski demikian, Presiden FIFA Gianni Infantino memastikan ide memperluas sejumlah peserta akan dibahas dalam forum internal organisasi. Iya teman terbaik, kita break dulu ya lagu berikutnya, dan masih saya temani teman terbaik dengan pilihan informasi-informasi untuk teman terbaik di hari ini.

당신의 눈물들로 일어섰어. 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까. 수년간 우리가 만든

0: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Teman Terbaik Pro 2 FM masih dengan pilihan informasi olahraga di siang hari ini, teman terbaik. Timnas basket 3x3 putri Indonesia menjadikan kejuaraan FIBA 3x3 Women's Series Batam Stop 2026 untuk mengukur perkembangan tim. Turnamen ini pun menjadi kesempatan untuk menerapkan hasil evaluasi setelah tampil pada seri Shantou di Tiongkok awal Juli 2026. FIBA 3x3 Women's ini pada tahun 2026 akan berlangsung di Alun-Alun Engku Putri, Batam, Kepulauan Riau pada tanggal 23 sampai 24 Juli 2026. Kejuaraan internasional itu menjadi bagian dari rangkaian persiapan timnas basket putri menuju Asia Games 2026. Asisten pelatih timnas Adri Ekayana mengatakan para pemain memperoleh pelajaran berharga selama mengikuti Women's Series Shantou di bekal penting untuk meningkatkan kualitas permainan pada seri berikutnya di Batam. Kita beralih berikutnya lagi, teman terbaik. Ganda putra Indonesia, Raymond dan Nicolaus melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Raymond dan juga Zhou Qin berhasil menuntaskan perlawanan ketat di pasangan Taipei, yaitu Li Feng dan Li Fang. Dengan skor 21-13, 19-21, dan 21-16. Pertandingan pun berlangsung selama 56 menit di lapangan Center Gymnasium Tiongkok. Tepatnya di hari Selasa 21 Juli 2026, kemenangan ini pun sekaligus menjadi revans atas kekalahan mereka di Macau Open 2025. Ganda campuran Indonesia Rehan dan juga Gloria melangkah ke babak 16 besar. Rehan dan Gloria ini pun menuntaskan perlawanan pasangan Alexander dan Julie dengan skor 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan pun berlangsung selama 70 menit di lapangan Tiongkok pada hari Selasa 21 Juli 2026. Ini pun merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria dengan Alexander dan Julie. Menurut Rehan, di game kedua ini pun ia dan Gloria sempat kendur sehingga kehilangan banyak poin hingga akhirnya kalah set. Ia pun bersyukur di game ketiga, performa Rehan dan Gloria dapat kembali optimal. Di ganda putri Indonesia, Sabar, Karyawan, dan juga Moresha mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Sabah dan Reza pun mengalahkan pasangan asal Malaysia dengan perolehan poin 21-17 dan 21-19. Pertandingan berlangsung di lapangan 1, tepatnya di hari Selasa 21 Juli 2026. Pertemuan pun pertama kedua, ganda ini pun berlangsung selama 38 menit. Game pertama pun sempat berlangsung ketat hingga kedudukan 6-7, akan tetapi Sabar dan Reza berhasil mencatatkan 6 poin secara beruntun untuk merebutkan interval dan merubah kedudukan menjadi 12-7. Dewan terbaik masih di informasi olahraga badminton. Langkah ganda putri Indonesia, Siti Fadia Silva dan Amalia Cahaya berhenti pada babak 32 besar. Fadia dan Pratiwi pun menelan kekalahan atas pasangan Jepang, yaitu Hirota dan Ayako, dengan skor 16-21 dan 4-21. Pertandingan pun berlangsung selama 34 menit di lapangan. Ini pun merupakan pertemuan perdana kedua ganda putri. Menurut Siti, ia dan pasangan dikejutkan dengan laju yang sempat jauh lebih kencang akibat Siti dan Fadia tidak dapat mengembangkan permainan. Ya, teman terbaik, masih ada informasi olahraga lagi ya buat kamu teman terbaik di siang hari ini. Namun saya break lagi lagu pilihan berikut ini.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak. Perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai.
3: 94,5 FM Pro 2 RR Itual.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Kecil-kecil tapi hebat.
3: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
4: Lah iyalah bro, aplikasi era digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
3: Iya sis, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
4: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
3: Oke deh.
4: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan.

0: 94,5 FM Pro 2 Area Ritual, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik Pro 2 FM masih dengan informasi olahraga yang terakhir, teman terbaik. Kolaborasi antara Holding Industri Pertambangan Indonesia dan Pengurus Besar Persatuan Atlet Seluruh Indonesia dinilai turut memperkuat pembinaan atlet nasional. Sinergi yang telah berjalan sejak tahun 2023 itu penuh menjadi salah satu upaya menciptakan regenerasi atlet sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Pelatih lari PB Pasi Fitri Haryadi menyatakan prestasi atlet Indonesia pada Asia Games Thailand 2025 merupakan hasil dari proses pembinaan yang dilakukan secara konsisten. Menurutnya dukungan berbagai pihak termasuk dunia usaha berperan dalam membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Oke teman terbaik, itulah demikian kebersamaan kita di informasi olahraga di siang hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Pro 2 Sport.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual. Teman-teman,
2: ada lagi, Kak?
3: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
3: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
3: Ah, inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi. Bersama, kita bisa.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Selamat siang. Sudah jam 2 ya, atau jam 14 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur. Pilihan lagu informasi masih sedia temani teman terbaik di hari ini, dan nanti akan saya temani pilihan informasi selanjutnya teman terbaik. Kita akan berbagi sedikit seputar informasi entertainment tanah air ya, selebriti teman terbaik, artis-artis selebriti tanah air. Namun sebelum itu kita akan break dulu lagu berikut ini.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang aman.
6: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Berhenti.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan.

Teman terbaik Pro 2 FM, selebritas Natalie Oscar dikabarkan akan menikah dengan kekasihnya Arif Fadli atau yang akrab disapa Airipat. Berdasarkan informasi yang beredar, di Natalie akan menggelar pernikahannya dengan Airipat di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan. Mantan istri pelawak Sule itu pun dijadwalkan menjalani akad nikah pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, resepsi pernikahan akan digelar pada hari yang sama. Sebelumnya, Natalie melalui akun Instagramnya pribadinya membagikan momen pengajian jelang pernikahan. Kabar pernikahan Natalie dan Airipat ini sebenarnya sudah terendus sejak bulan Juni 2026. Saat itu, melalui akun IG-nya pribadinya, Natalie mengunggah pesan singkat yang langsung menjadi sorotan warganet. Dalam keterangan unggahannya, ia pun hanya menuliskan kalimat pendek yang penuh makna. Sebelum Natalie Oscar menikah dengan Sule pada 15 November 2020, dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai seorang putra bernama Azan. Namun Natalie dan Sule resmi bercerai pada bulan Agustus tahun 2022.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu, makanya Bu.
2: 94,5 FM, Pro 2.

Teman terbaik Pro 2 FM, banyak penderita alergi berharap kondisinya dapat hilang, apalagi sepenuhnya seiring bertambahnya usia ya. Iya, sebagian orang juga merasakan hal yang sama, apalagi gejalanya berkurang setelah lama menghindari pemicu alergi ini, teman terbaik. Teman terbaik, alergi tidak selalu dapat sembuh secara permanen pada setiap orang. Sebagian kasus memang membaik, tetapi banyak pula yang bersifat kronis dan memerlukan pengendalian jangka panjang. Apalagi alergi juga terjadi ketika sistem kekebalan tubuh salah mengenali zat tertentu sebagai ancaman. Ya, kondisi ini sangat atau tersebut memicu pembentukan antibodi dan juga IG yang memicu reaksi alergi. Reaksi ini pun pelepasan histamin yang menimbulkan gatal, ruam bersin, hingga sesak napas. Apalagi respon tersebut dapat bertahan lama karena melibatkan memori sistem kekebalan tubuh, teman terbaik. Jadi sebuah penelitian menunjukkan bahwa sekitar 20 hingga 30% penderita alergi kacang tanah ini menjadi teloran saat dewasa. Tingkat toleransi alergi makanan laut mencapai 3,4% dan anak bersekolah, dan 45% saat remaja. Itu ya, bisakah alergi sembuh total? Itulah salah satu penjelasan medis, teman terbaik.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada
2: teman terbaik kamu.

Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang, masih bersama dengan Pro 2 Radio Republik Indonesia Tual 94,5 MHz. Kali ini saya akan temani pilihan informasi buat teman terbaik, di mana tembus pasar nasional, rumput laut Maluku Tenggara jadi unggulan untuk genjot PAD. Komoditas rumput laut asal Kabupaten Maluku Tenggara membuktikan kualitasnya dengan berhasil menembus pasar nasional. Sektor perikanan ini menjadi salah satu produk unggulan daerah yang memiliki potensi ekonomi sangat tinggi. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara, Ruslan A.G. Ingratubun, S.E., M.E.C., D.F. Ya, menurutnya, meskipun saat ini pengiriman dan ekspor rumput laut masih dilakukan dalam bentuk bahan mentah, daya serap komoditas ini di tingkat nasional terus menunjukkan tren yang sangat positif. Melihat potensi pasar yang terbuka, lebar, Dinas Perikanan Maluku Tenggara bergerak cepat untuk memaksimalkan kontribusi sektor ini terhadap pendapatan asli daerah. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah menyiapkan strategi khusus berupa penyediaan infrastruktur pendukung. Ini satu informasi ya, di mana tembus pasar nasional rumput laut Maluku Tenggara jadi unggulan untuk genjot PAD, teman terbaik.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Teman Terbaik Pro 2 FM, selamat siang teman terbaik. Blok Masela merupakan salah satu proyek energi terbesar yang tengah disiapkan pemerintah untuk memperkuatkan ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur. Dengan cadangan gas mencapai 18,54, investasi pun sekitar 552 triliun rupiah, serta kapasitas produksi 9,5 juta ton per tahun. Ya, proyek ini pun diharapkan mampu membuka lapangan kerja, memperkuat pasokan energi dalam negeri, dan menjadikan Maluku sebagai pusat industri serta energi baru di kawasan timur Indonesia. Pemerintah juga berkomitmen memastikan masyarakat lokal memperoleh manfaat langsung melalui program vokasi penyerapan tenaga kerja dan penguatan konten lokal sebagai bagian dari pembangunan yang inklusif. Pertemuan Presiden dengan Vice Presiden IMPEX 4 bulan lalu, Presiden Prabowo pada tanggal 16 Juli 2026 meresmikan peletakan batu pertama jengkungan abadi Blok Masela di Maluku. Ya, teman terbaik ya, di mana proyeksi Blok Masela serap 12.000 tenaga kerja awal produksi, teman terbaik.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling penting
1: dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.

Teman terbaik Pro 2 FM Praksi Maluku Tenggara maju DPRD Kabupaten Maluku Tenggara menyoroti besarnya sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2025 yang mencapai 19,13 miliar rupiah. Praksi menilai besaran silpa tersebut menunjukkan masih adanya kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Catatan tersebut disampaikan dalam pendapat akhir Praksi Maluku Tenggara maju terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Pendapat fraksi dibacakan pelaksana tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Antonius Raharusun dalam rapat paripurna DPRD. Menurut fraksi, dana yang tidak terserap tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menjawab berbagai kebutuhan mendesak masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah didorong meningkatkan kualitas perencanaan agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara lebih optimal. Itu satu informasi teman terbaik di mana fraksi Maluku Tenggara maju seroti silpa 19 miliar rupiah.

Saat duka, kau selalu ada. Saat bahaya, kau berdiri di depan. Menguatkan harapan setiap insan, menjadi pelindung sepanjang zaman. Sinergi bersama seluruh rakyat, merawat damai hingga akhir hayat, dengan integritas dan pengabdian, Polri selalu hadir. Teruslah melangkah tanpa lelah, menjaga persatuan bangsa dengan semangat Bayangkara. Selamat Hari Bayangkara, 80 tahun menjadi nyata untuk masyarakat Indonesia damai, maju, dan sejahtera. Bersama rakyat terus berjaya, Polri presisi untuk negeri. Mengabdi untuk masyarakat, untuk mewujudkan Indonesia damai, maju, dan sejahtera menuju Indonesia emas.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaru.
3: 94,5 FM Pro 2 RRI.

Teman terbaik Pro 2 FM masih dengan Pro 2 Radio Republik Indonesia tua, temani teman terbaik dan teman terbaik yang sudah menikah 49 ya di jam 15 waktu Indonesia Timur. Oke, teman terbaik, saya akan temani beberapa lagu dan nanti kita akan bersemangat acara selanjutnya lagi. Buat kamu yang ada di tempat kerja, semangat untuk tugasnya di hari ini bisa diselesaikan. Dan buat kamu yang udah lagi berbaring istirahat di sore hari, oke, yang lagi beraktivitas juga, teman terbaik Pro 2 FM.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Inside your apartment.
1: Yes, akhirnya menang terus.
2: Hey Aska, kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
2: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
2: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
1: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
3: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
2: Teman terbaik kamu.

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: 94,5 FM Pro 2 RRI 2.
6: Teman terbaik Pro 2 FM, selamat sore. Masih dengan Pro 2 Radio Republik Indonesia Dual 94,5 MHz. Kita masih dengan pilihan lagu informasi untuk teman terbaik di sore hari ini, teman terbaik. Pemerintah Kota Tual berkomitmen tingkatkan pelayanan kelistrikan secara merata di seluruh wilayah Kota Tual. Hal ini pun disampaikan Wakil Wali Kota Tual, Amir Umrah, kepada rri.co.id. Amir mengatakan optimalisasi pemerataan pelayanan kelistrikan merupakan salah satu target utama pihaknya untuk dapat diselesaikan dalam jangka waktu secepat mungkin. Amir juga menambahkan pihaknya mengakui sampai dengan saat ini beberapa wilayah seperti di Kecamatan Kepulauan belum mendapatkan pelayanan kelistrikan secara maksimal dikarenakan letak geografisnya yang cukup sulit serta kendala cuaca ekstrim pada musim tertentu sehingga cukup menyulitkan pihaknya maupun pihak PLN selaku penyedia listrik untuk menjangkau wilayah dimaksud. Salah satu langkah alternatif yang diambil pemerintah Kota Tual terkait kelistrikan di wilayah terpencil adalah dengan memberikan pelayanan melalui tenaga surya. Langkah ini pun dianggap cukup efektif sekalipun belum maksimal seperti tenaga listrik dari mesin induk PLN.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Teman terbaik, belakangan ini obat kuat diklaim mampu bekerja hingga 3 hari semakin banyak diperbincangkan. Klaim sepertinya cukup diminum sekali, efeknya bertahan hingga 72 jam, tentu menarik perhatian banyak pria yang ingin meningkatkan kualitas kehidupannya. Namun, dibalik popularitas tersebut muncul pertanyaan yang akan kalah tak kalah penting, apakah obat dengan durasi kerja panjang benar-benar aman untuk dikonsumsi? Ya, dokter spesialis urologi Dr. GD Wirya Kusuma Duharsa MKS ini menjelaskan bahwa salah satu kandungan yang umum digunakan pada obat difungsi ereksi dengan efek yang jangka panjang adalah tadalafil. Obat ini termasuk dalam golongan PDE5 inhibitor. Obat ini bekerja dengan meningkatkan aliran darah ke penis sehingga membantu terjadinya ereksi saat terdapat rangsangan yang seksual, artinya tadalafil tidak menyebabkan reaksi secara terus-menerus tanpa adanya stimulasi. Ya, karena memiliki durasi kerja yang relatif lama ya, apalagi tadalafil ini kerap dijuluki sebagai weekend pill, efeknya dapat bertahan sekitar 36 hingga 72 jam, sehingga memberikan rentang waktu yang lebih fleksibel dibandingkan obat dengan durasi kerja lebih singkat. Ya, seperti obat ini juga pada umumnya juga berpotensi menimbulkan efek samping ya. Beberapa keluhan yang dapat muncul diantaranya sakit kepala, nyeri otot, gangguan pencernaan ringan, serta wajah kemerahan. Namun pada sebagian besar pengguna efek samping ini bisa bersifat ringan ya dan sementara. Karena itu penggunaan obat kuat ini sebaiknya tetap memperhatikan kondisi kesehatan masing-masing teman terbaik.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini.
2: Wow.
1: Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
2: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
2: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
2: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta

0: 94,5 FM. Tahukah Anda,
1: Ratu Victoria asal Inggris, penguasa seperlima permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya.

0: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkerama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan, atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif, karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya, yang dianggap berbeda dengan mereka. Hingga membuat banyak orang merasa jengah.
1: Upacara Rebo Pungkasan merupakan upacara adat yang terdapat di Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Disebut Rebo Pungkasan atau Rebo Wekasan karena upacara ini diadakan pada hari Rabu terakhir pada bulan Sapar. Dalam upacara ini, sebagai puncak acaranya adalah Selasa Malam atau Malam Rebo. Dahulu, upacara ini dipusatkan di depan masjid, dan biasanya seminggu sebelum puncak acara sudah diadakan keramaian, yaitu berupa pasar malam. Namun lama-kelamaan kegiatan itu semakin ramai, sehingga mengganggu kegiatan ibadah di masjid. Kemudian, tempatnya dipindahkan di depan balai desa. Upacara ini dilangsungkan pada hari Rabu. Konon, hari Rabu terakhir dalam bulan Sapar itu merupakan hari pertemuan antara Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan Mbah Kiai Fikih Usman. Berdasarkan pada hari itulah kemudian masyarakat menamakannya dengan upacara Rebo Wekasan atau Rebo Pungkasan. Maksud diadakannya upacara tersebut adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menyambut upacara itu biasanya seminggu sebelum puncak acara telah ada pasar malam yang bentuknya seperti skateran, yakni ada yang berjualan pakaian, makanan, mainan, dan sebagainya. Kirab lemper raksasa sepanjang 2,5 meter dengan diameter 45 cm merupakan puncak acaranya. Lemper tersebut kemudian diarak dari Masjid Wonokromo menuju Balai Desa Wonokromo. Dalam kirab ini diawali dengan barisan prajurit Keraton Ngayogyakarta. Disusul kemudian lemper raksasa tiruan yang diusung oleh 4 orang dan diikuti lemper yang berukuran sepanjang 40 cm dan 15 cm. Setelah itu, baru diadakan pemotongan lemper raksasa oleh pejabat tinggi yang merupakan puncak dari acara tersebut. Lemper tadi lalu dibagi-bagikan kepada tamu undangan yang hadir dan pengunjung. Setelah itu, upacara Rebo Wekasan selesai. Hanya saja untuk stan-stan seperti Ombak Banyu, para penjual, dan sebagainya, itu tetap masih ada kira-kira seminggu lamanya.

0: aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
3: Aku sih pengen jadi musisi.
4: Kalau aku ingin jadi presiden.
5: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Sore Ceria Pro 2, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 Ergo teman terbaik kamu ya. Dan selamat sore. Iya. Welcome bareng Kajo lagi kita bersama ya dalam kebersamaan kita di edisi Rabu tanggal 22 Juli 2026 ya. Iya. Kita bakal bersama hingga nanti malam. Tuntas kebersamaan kita pukul 00.00 atau jam 12 malam. Oke, dan masih barengan di Sore Ceria ya, menemani kamu-kamu sering kedua.

0: Asri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
3: Iya, masih barengan di sore cerita nomor 2 ya, manfaat olahraga sore, lari sore ya. Yang pertama itu meningkatkan ketahanan tubuh dan performa olahraga ya. Ya, sebuah studi kesehatan menunjukkan bahwa lari sore antara pukul 14 hingga pukul 18 itu dapat secara signifikan ya meningkatkan ketahanan tubuh dan juga performa olahraga. Ya, pada rentang waktu ini fungsi otot mencapai kondisi optimal ya dan memungkinkan tubuh kita menyerap oksigen secara maksimal. Nah, ini menjadikan manfaat lari sore sebagai fondasi yang kuat jika kita ingin konsisten dengan latihan intensitas tinggi gitu ya. Jadi manfaat yang pertama itu meningkatkan ketahanan tubuh dan performa olahraga.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ya, masih bersama di Sore Ceria Tempur 2 ya. Ya, manfaat dari sore. Next, kita melatih sistem pernapasan lebih efektif ya. Jadi manfaat terbaik yang sangat vital yaitu untuk melatih sistem pernapasan kita. Ya, karena dengan rutin lari sore, jantung kita akan terbiasa

0: kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa.
5: Iya, masih bersama di Sore Ceria Tempro 2 ya. Iya, manfaat olahraga. Iya, dari sore ya, kita masih berbagi. Next, yaitu meningkatkan kesehatan dan fungsi otak kita ya, Tempro 2. Iya, banyak yang belum menyadari ya, bahwa manfaat dari sore juga itu sangat baik untuk kinerja otak kita. Nah, olahraga ini bisa meningkatkan suplai oksigen ke otak ya. Nah, dengan asupan oksigen yang memadai tentunya ya, kita akan lebih mudah berpikir kreatif,

lalu membantu mengurangi stres dan meningkatkan mood ya. Iya, latihan sadar juga efektif mengurangi stres kita, membuat kita merasa lebih sehat dan rileks. Aktivitas fisik ini memicu pelepasan hormon endorfin yang dikenal sebagai peningkat suasana hati alami ya. Jadi ketegangan pikiran setelah seharian bekerja atau belajar itu akan cepat mereda jika kita rutin melakukan jogging sore gitu ya. Jadi membantu mengurangi

Iya, manfaat olahraga sore ya, lari sore tentunya. Iya, selain membantu mengurangi stres dan meningkatkan mood, efektif mengurangi stres makan siang.

itu ya, manfaat manfaat terbaik ya dari lari sore yang akan dibagikan melengkapi persembahan kita di sing kedua di sore ceria ya.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar.

0: Kedua, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 Radio Teman Terbaik Kamu, dan kita masih di sore ceria ya. Untuk yang ketiga di roti sore, iya.

kita bakal menikmati yang lucu-lucu ya, spesial ya buat menemani waktu santai sore kamu ya, selepas olahraga sore tadi ya. Udah pada balik ke rumah, mungkin udah pada mandi, udah pada santai sambil menunggu saat makan malam nanti ya. Oke deh, spesial kita mau menikmati yang lucu-lucu nih, lebih asik nih kalau saya menunggu makan malam ya gitu. Ya sebelumnya ada Awa, ya Bingel Bengel, next song ada Ipang Laswadi, Jadi Sepuluh.

0: ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu. Ya, Korla.
2: Iya, kita masih bersama di Roti Sore Tempur 2 ya. Kita punya kisah yang pertama tentang guru yang sangat kocak nih. Pada suatu hari, saat jam pelajaran di kelas ya, Bu Guru nih, Amat, coba kamu sebutkan 10 nama-nama hewan ya, tapi dalam waktu 5 detik. Amat, singa, harimau, elang, ular. Bu Guru, waktunya sudah habis. Sekarang coba kamu, Dian. Ikan, hiu, piranha, dinosaurus, kucing, garong, keong, racun. Bu Guru, lihat kamu, Dian. Sekarang coba Rina, sebutkan 10 binatang buas dalam waktu 5 detik. Rina, 5 ekor harimau dan 5 ekor singa. Bu Guru, betul pintar kamu, Rina. 100 buat kamu. Wah, gitu ya.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbud Ristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat.
2: Iya, kita masih bersama di Roti Sore Tempur 2 ya. Kita punya

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian.
3: Iya, kita punya kisah lucu selanjutnya tentang cita-cita para siswa ya. Jadi pada suatu hari, seorang guru bertanya kepada siswanya, anak-anak, kalian menjadi apa ketika dewasa nanti ya? Seorang siswa menjawab dengan antusias, saya ingin menjadi seorang dokter, Pak. Guru yang tersenyum dan bertanya lagi, bagus, kenapa kamu ingin menjadi dokter? Seorang siswa menjawab, karena saya ingin menyembuhkan orang sakit dan membuat mereka bahagia.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi pelikan crossing dengan memanfaatkan lampu jalan.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam Produa. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
2: Oke, dan kita sampai bersama di Jaga Malam tim Produa sim pertama ya. Ya, kita bakalan mengupdate kabar-kabar terbaru. Iya, dari portal kami rri.co.id yang kami kemas dalam news informasi untuk malam hari ini. Oke, sebelum kita coba bagi informasinya, kita mau coba download What Was That Next Song, Rizky Febian, Ngkata.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya udah, pakai cara ini aja, ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun Ti, aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, iya.
2: Iya, kita punya kabar yang pertama dan kedua ya. Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan Adi Makayasa kepada 4 perwira TNI dan Polri tahun 2026 ya. Penghargaan tersebut juga diserahkan usai pelantikan 1177 perwira remaja TNI Polri dalam upacara Prasetya Perwira atau Praspa di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 22 Juli 2026. Penyematan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo sebagai bentuk penghargaan atas prestasi terbaik selama menempuh pendidikan. Keempat penerima mewakili seluruh perwira remaja yang resmi dilantik pada tahun ini ya. Empat penerima Adi Makayasa tersebut ialah Kelvin Tidar Sakti dari Akademi Militer Muhammad Rizki Wira Utama, Baidagi Putra dari Akademi Angkatan Laut, kemudian Yeskel Bonaventura Yuda Niarman dari Akademi Angkatan Udara, dan Herindra Arsando Tega Baja dari Akademi Kepolisian Akpol. Nah, Adi Makayasa merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada taruna dan taruni ya, yang terbaik dari masing-masing akademi. Penilaian dilakukan berdasarkan prestasi akademi, kepribadian, mental, jasmani, serta juga kepemimpinan selama menjalani pendidikan. Dalam amanatnya, Presiden mengingatkan para perwira muda agar mengemban amanah dengan penuh integritas. Presiden menegaskan jabatan yang disandang harus digunakan untuk melindungi rakyat dan menjaga kehormatan institusi. Presiden juga meminta seluruh perwira baru selalu menempatkan kepentingan bangsa dan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongannya. Sumpah yang telah diucapkan, kata Presiden, menjadi pedoman moral dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

0: lo.
1: Oh no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik.
6: Iya, kita punya kabar selanjutnya dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno mengajak anak berani melaporkan setiap tindakan kekerasan. Keberanian melapor dinilai menjadi langkah pentingnya untuk memperkuat perlindungan anak. Pratikno mengatakan budaya diam masih menjadi tantangan dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Banyak korban maupun saksi masih enggan menyampaikan pengaduan kepada pihak berwenangnya. Menurutnya Polri turut mendorong keberanian anak melalui program Raise Hand and Speak ya. Program tersebut juga bertujuan membangun kepercayaan anak kepada aparat kepolisian. Pratikno juga menilai meningkatnya laporan kekerasan belum tentu menunjukkan jumlah kasus bertambah ya. Kondisi tersebut juga dapat mencerminkan meningkatnya keberanian masyarakat melapor. Ia menghimbau masyarakat segera melapor apabila menemukan atau mengalami kekerasan terhadap anak. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kanal pengaduan untuk mempercepat penanganan kasus. Gitu ya. Oke, itu ya dari Menko PMK. Mengajak anak berani speak up ya, hadapi kekerasan.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi, yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

0: Sekian esensi buku hari ini.
1: Iya, kita punya kabar pemungkas dari Presiden Prabowo. Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional di Istana Negara Jakarta pada Rabu 22 Juli 2026 ya. Ya, Sudaryono menggantikan Nanik SD yang mengundurkan diri dari jabatannya karena alasan kesehatannya. Pelantikan berlangsung di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Prosesi diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 78 ya garing P tahun 2026 tentang pengangkatan kepala BGN ya. Presiden Prabowo juga kemudian memimpin pengucapan sumpah jabatan yang diikuti Sudaryono. Oke, itu kabarnya tumpur dua sekaligus sebagai kabar pembahas kita melengkapi kebersamaan kita di jaga malam siang pertama dalam news informasi ya. Kita lengkapi jalan pukul 20 next kita bersama nantinya di session puisi.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum atau

0: lho, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini. 'Cause the truth is always in the way.

used to always let me in. Do you even know you changed?

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam berdua. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 RK, teman terbaik kamu ya. Dan kita di season kedua di jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Bakalan hadir buat kamu-kamu di season puisi, teman Pro 2. Iya. Kita bakal menikmati waktu santai barengnya sambil menikmati puisi-puisi terbaik ya yang sudah kami siapkan. Oke. Okay. Iya, dan mengawali kesempatan kita sebuah puisi dengan judul Belada. Orang-orang tercinta yang akan hadir untuk kamu-kamu.

belada orang-orang tercinta. Kita bergantian menghirup asam, batuk, dan lemas tercerup, marah dan terbaret-baret. Cinta membuat kita bertahan dengan secuil redup harapan. Kita berjalan terseok-seok mengira lelah akan hilang di ujung terowongan yang terang. Namun harusnya kita merenung. Cinta tidak membawa kita memahami satu sama lain. Kadang kita merasa beruntung, namun harusnya kita merenung. Akankah kita sampai di altar dengan berlari terpatah-patah? Mengapa cinta tak mengajari kita untuk berhenti berpura-pura? Kita meleleh dan tergerus serut

Ya, melupakan hal-hal kecil yang dulu termaafkan. Mengapa kita saling menyembunyikan? Mengapa marah dengan keadaan? Mengapa

percaya pada cinta yang borok dan tak sederhana. Kita terperangkap, jatuh terperangkap dalam belada orang-orang tercinta.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Iya, kita masih bersama di Jaga Malam ya, di sesi puisi tempur 2. Oke. Kita naik ke puisi yang kedua, sebuah puisi cinta.
2: Pertemuan kita begitu sederhana. Aku tersesat di antara keramaian, dan kau menyapaku dari kerumunan. Dari saat kau melempar senyuman, aku tahu duniaku akan dilanda kekacauan. Sejak itu yang ada hanya sunyi, dan dirimu hadir sebagai satu-satunya bunyi.
3: Perkenalan kita begitu sederhana. Jantungku berdegup kencang. Kau datang sebagai penenang. Sejak itu, hari-hariku selalu tentang menyusul langkahmu, yang seringkali hanya tersisa sebagai jejak yang rumit dilacak.
2: Maaf, hidup membentukku menjadi rumit. Tapi tolong jangan pamit, karena dengan cara yang sederhana, kau membuatku lebih baik setiap harinya. Kita pun mencoba menjalani dengan segenap yakin apa yang kita anggap tidak mungkin.
3: Dan ketidakmungkinan itu sempat membuatku ingin mengaku kalah. Tapi anehnya, kita selalu saja kembali di tempat.

0: pun juga. Dan kita menjelma dua orang pejuang yang saling mendekap erat ketika hari terlalu berat, yang mati-matian mempertahankan hubungan melewati segala perbedaan.
1: Perbedaan kita memang terlampau jauh.

0: Maka setiap kali ingin menyerah, ingat lagi sudah sejauh apa kita melangkah.
1: Semoga sampai tua.
0: Semoga selamanya.

0: Pak, tiket di Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf, Pak. Silakan antri dulu ya.
2: Eh, Mas, kira-kira dong nggak lihat apa nih yang antri panjang banget.
3: Iya nih, antriin apa?
0: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian nggak tahu saya anak siapa?
2: Ih, bodoh amat. Mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetep.
1: Betul, Pak. Silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
0: Ah, payah. Dasar, orang-orang nggak mau maju.
1: Yang mana nggak mau maju? Ya begini, ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.
4: Ya, teman berdua, kita masih bersama di season puisi di Jaga Malam ya. Oke, kita next ke puisi yang ketiga dengan judul Jagalah Diriku.

Jagalah diriku. Ku berjalan tanpa henti, menelusuri jejak langkah bumi pertiwi. Tak kenal putus asa dan rasa nyeri dalam penderitaanku selama ini. Air yang selalu mengalir di setiap waktu dan detiknya, subur akan tanah dan kekayaannya. Cintai lingkunganku dan cintai seluruh kekayaanku. Wahai anak bangsaku, Sandy.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti pas sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Ibu Syah.

0: sayang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara.
6: Iya, kita masih bersama di Jaga Malam season puisi ya. Oke. Kita next ke puisi selanjutnya sebagai puisi pemungkas kita ya, dengan judul Penuntun Jiwaku.

penuntun jiwaku. Ayah, kau adalah yang terbaik, yang selalu bicara apa adanya. Salah ya salah. Keterbukaanmu lebih dari sekedar ayah. Aku yang terlahir dari tulang rusukmu menjelma dewasa kini. Belajar dari sikapmu, ketegasanmu, dan luka-luka nan berbekas. Kau yang beritahu aku betapa waktu itu penting, bahwa hukuman untuk orang yang salah itu juga penting. Jauh darimu, aku belajar mandiri, ayah. Dengan selalu mengingat semua nasihat yang kau bagi, bersama kenakalan yang lahir dari hati. Maafkan aku anakmu, ayah. Kini, aku tahu rasanya jadi lelaki dewasa yang harus bekerja demi masa depan untuk menyongsong hari esok, agar aku tak terluntah-luntah menyambut masa di depanku.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini.
2: Wow.
1: Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam berdua. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Oke, dan teman berdua ya, di penghujung waktu kita untuk bersama kita di season puisi, kita lengkapi jelang pukul 21. Next kita bersama dalam siaran berjaringan Music Live Chat bergabung 92 Jakarta hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur.

penuntun jiwaku. Ayah, kau adalah yang terbaik, yang selalu bicara apa adanya. Salah ya salah. Keterbukaanmu lebih dari sekedar ayah. Aku yang terlahir dari tulang rusukmu menjelma dewasa kini. Belajar dari sikapmu, ketegasanmu, dan luka-luka nan berbekas. Kau yang beritahu aku betapa waktu itu penting, bahwa hukuman untuk orang yang salah itu juga penting. Jauh darimu, aku belajar mandiri, ayah. Dengan selalu mengingat semua nasihat yang kau bagi, bersama kenakalan yang lahir dari hati. Maafkan aku anakmu, ayah. Kini, aku tahu rasanya jadi lelaki dewasa yang harus bekerja demi masa depan untuk menyongsong hari esok, agar aku tak terluntah-luntah menyambut masa di depanku.

kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Ya, pukul 21 dan kita sudah bersama dalam siaran perjalanan Music Live Chat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Media sosial dihebohkan dengan formasi keempat member New Jeans dalam perilisan foto dan juga video spesial merayakan 4th anniversary mereka. Baru-baru ini, Adore selaku agensi menegaskan bahwa rencana aktivitas New Jeans sebagai grup masih belum diputuskan, meski baru-baru ini New Jeans merilis foto dan juga video yang memperlihatkan keempat anggota, termasuk Minji, yang tentunya memicu spekulasi mengenai kembalinya sang idol.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua datang dari Lisa Blackpink yang akan membuka sisi lain dari perjalanan karirnya melalui film dokumenter solo pertama berjudul Always La Lisa. Di mana film berdurasi 97 menit ini dijadwalkan akan melakukan pemutaran perdana dalam program Gala Toronto International Film Festival 2026 yang akan diadakan pada tanggal 10 sampai 20 September.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga datang dari rapper Future yang mencetak rekor baru setelah album The Real Me debut di posisi puncak Billboard 200 edisi 25 Juli 2026. Raihan 12 album number 1 ini menjadikannya rapper ketiga terbanyak dalam sejarah Billboard 200 melampaui Eminem. Sementara itu, album The Rolling Stones, Foreign Tongues debut di peringkat ke-7 dan memperpanjang rekor menjadi 39 album top 10 mereka.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga Edi dan sepertinya kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: Yo, what's up?
0: What's up, bro? What's up?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, semalam.
1: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali. Last 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes.
1: Pasti tadi agak miss something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah.
1: Vibe-nya
2: udah lain.
1: Vibe-nya udah lain. Jalan-jalan ke Bundaran HI, Sudirman, wah vibe-nya udah.
2: Iya.
0: Betul.
1: Udah keren lah ya.
0: Benar.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Dari mana ini nama
1: Podolski? Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Namanya agak alay.
0: Oke, okay, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
1: Nah, itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Nama Facebook. Wow, yeah. Okay,
1: lu
0: okay,
1: juga
0: okay.
1: Ada namanya Edit Cemungut Selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu Edit Respector.
1: Oh, namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh, yeah, Respector.
0: Fat to Black ya? Fat to Black, okay. Gitu-gitulah.
1: Oh. Jadi Podolski itu nama Facebook?
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
1: Jadi nggak bisa diganti.
2: Udah tak boleh.
1: Tak boleh
2: turn back time.
0: Iya, yeah, sudah tapi, melekat ya.
2: Ya tak apalah, begitulah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten. Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Oh, katanya dulu apa waktu
2: like skit, like
0: okay,
2: ya yeah, okay. Yang kelakar.
1: Okay.
2: Jenaka lah.
1: Sketsa
2: ya. Mostly wow. Jenaka. Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke musik?
0: Kenapa tuh akhirnya ke musik enggak, tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Oke.
0: Okay.
2: Ya, kalau tetmennya tripod.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
2: So itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
1: Wah, wow, iya.
0: Oh, wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
2: Dari kalian pernah dengar Vine?
0: Okay, Vine. Tahu.
1: Dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu padahal cuma berapa detik ya?
0: Iya, benar.
2: 6
0: detik kan.
2: Yes.
1: Jadi gimana bikin sketsa 6 detik ya?
0: Benar. Iya. Dulu tuh ramai banget konten
1: kayak gitu. Ramai banget. Iya, makanya kan? Ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa digabung-gabung. Wah, keren
0: sekali. Gokil sih.
2: Iya.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time. That time I think 2014-15. Yeah. Then 2016 dah ke IG. 1 minute. So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Yeah. Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya.
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi lama kelamaan, why not we try serious?
0: Oh, okay.
2: Yeah, something serious at least. So orang, itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat kenapa musik?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun
2: 2000? Yang seriusnya 2019.
0: 2019 yeah, itu mulai.
2: Ya, yeah, awal-awalnya itu main-main aja konten.
0: Okay.
2: Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Okay.
2: Suka lah macam, ya lah diorang dah kebiasaan selalu nonton video Jenaka, sketsa kan. Ni udah beralih ke music, diorang macam awal-awal gak bisa terima. Tapi lama-kelamaan just do whatever you want. Buat apa pun
1: nak. Sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah, ya.
1: Alhamdulillah, ya.
0: Yeah. Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step, ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan,
0: yes,
1: sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru. Ya. Dan ini single paling terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Wah, serius banget kalau ini. Very serious, ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Oh, sedap.
2: Yeah.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Di apa, kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul-betul.
2: So, saya ambil inspirasi dari situ. Tentang broken home.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
2: Broken family. So, saya terapkan dalam lagu. Dan jadilah ayah. Yeah.
0: Okay. Wow, menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat, apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang nggak mudah, ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke. Okay.
1: Yeah, yeah. Jadi after holiday, sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
2: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP, ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi
2: ibu enggak ada.
1: Ibu kan udah tuh apa ya? Obvious lah, terlalu biasa begitu kalau ibu. Bener. Sudah pasti biasanya yang mengantar anak ibu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja, kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah, sampai akhirnya dibikinin gerakan
0: ayah mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin, yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Yes,
1: itu sih. Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar, dia akan
0: teringat
1: di waktu itu diantrin gitu.
0: Wow, oke.
1: Okay. Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu yang mungkin dulu waktu kita kurang gitu, kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya, iya.
1: Ya enggak? Lukman, iya tak?
2: Enggak ingat.
1: Berarti enggak punya memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Ya, kalau biasa kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin?
0: Pasti.
1: Oh, karena bareng sekalian
0: kerja. Bareng sekalian. Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang
0: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari ceritanya ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home, ya.
2: Yes. Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Satunya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Tapi why not kita try yang about broken home? And actually benda tu ada. Reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita, ya.
0: Ya, iya. Atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung, ya, kan? Boleh. Langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta, lu bisa langsung WhatsApp aja ke Brodo FM Jakarta tentunya, ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Anong Si Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena gak ada topik dah yang fresh. Ada yang macam, bila mau tulis, mau tulis pasal apa ya? Okay lah, ambil topik satu, ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak.
1: Ya?
2: Okay. Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay. Alright.
1: Jadi apa yang di berarti ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada itu, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya, kayak
1: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali lagu gitu ya.
0: Benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya seperti saya maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di sosial media.
2: Iya. Kalau ada yang ceritakan macam kisah mereka, so macam ada orang yang rasa benda ini. So I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan nggak sih? Karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan?
2: Pada awalnya takut, karena takut kena apa backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayah kau, itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Okay, ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Iya. Alhamdulillah, okay lah.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin enggak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja, kita punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Ilkon bilang merasakan wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa itu bagian dari privilege.
0: Betul, gitu. Privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya.
2: Band style
1: band ya.
2: Iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelumnya kayak macam R&B. Hip hop R&B gitu.
1: Jadi so random, so pengen explore lebih banyak
2: eksperimen.
1: Benar. Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar-benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya ya.
1: Apa yang berbeza dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum nih cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih. Iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
1: cinta-cintaan
0: kita sama pasangan
1: ini gitu. Lebih ke ayah.
0: Sama hubungan sama ayah.
1: Gue penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah atau mungkin buat kamu yang relate juga boleh langsung drop aja.
1: Kita ya.
0: Kasih tahu ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan
1: Ayah.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya nggak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Tahun 2020.
0: Wow.
2: Terus nggak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
2: So sampai at one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: Yeah. So.
0: Oke.
2: Nggak tukar sangat lah arrangementnya. Memang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke, cuman minor-minor aja ya perubahan ya. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada-nada apa easy listening gitu ya.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya? Kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah. Bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Iya.
1: Yeah.
2: Sekarang Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin ya, dikit-dikit lah. Ada dada-dada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
2: Lokal sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band lokal namanya MT Page.
1: MT Page.
0: Oh Page. Yeah. Okay.
2: So mereka new gen for I think band punya music.
0: Okay, okay.
2: So yeah, I suka
1: ya sama MT Page.
2: MT Page.
0: Okay. Yes. Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia.
1: Selain tadi Peter Pan Noah ya.
2: Hmm.
1: Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali.
0: Seru. Wali. Fang.
1: Gue juga dimiripin sama Fang. Emang mirip Fang gue.
0: Lu banyak miripnya.
1: Tadi katanya maksud gue jauh banget nih Fang. Kalau Fang gue ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Mas Ardi
1: kayaknya agak jauh sih. Iganya marah sama gue.
0: Iya, dia Iga rusuk tadi.
1: Tulang Iga. Oke.
0: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau
0: okay,
1: ya.
0: Oke,
1: bisa jadi ya.
2: Ballad ya. Itulah mungkin ballad.
1: Belum pernah ya?
2: Pernah, tapi mungkin enggak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
0: Oke. Okay.
1: Oh, ya, karena enggak biasa aja sebenarnya ya.
2: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
0: So, oke. Okay.
2: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, yeah, maybe try ballad.
1: Okay.
2: I don't know. Yeah.
1: Kita tungguin ya. Yes. Tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga enggak?
2: Konten enggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang lah, kadang. Iya.
0: Kadang-kadang aja ya.
2: Kadang-kadang lah.
0: Alright.
2: Sekarang mau to live stream di YouTube.
0: Okay.
1: Di YouTube ya.
0: Live stream.
1: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa? Winda.
0: Okay. Winda. Benar. Bang Winda. Sampai juga sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
1: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi, terus juga akhirnya di gaming, sampai ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai, kayaknya aku di dunia entertain aja gitu. Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya?
2: Dulu,
1: cita-cita apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu, pesawatnya.
1: Pilot?
2: Oh, bukan. Cabin crew.
0: Okay.
1: Pramugara. Yeah.
2: Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
1: Flight attendant.
0: Yeah, yeah, benar.
2: Flight attendant.
0: Yeah.
2: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
1: Kan enggak harus ganteng.
0: Iya. Yeah.
1: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
1: Serem ya. Oke, ya udah kita nanti masih ada satu cut lagi ya.
0: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Check.

0: Masih di MLC Music Live Jet.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman. Ternyata ini ada WhatsApp ya.
0: Yo, iya, ada yang join nih nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Enggak ada namanya ya. Ada namanya, tapi nomornya nama ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rumsworth
0: namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah itu kisah pribadi Kak Lukman?
1: Apakah enggak. Dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya? Ya
2: ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya. Yeah.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah.
1: Itu di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke. Okay.
2: Nama Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Oke. Alright. Itu bisa disaksikan situ. Mm-hmm. Tentu sudah ada di all digital streaming platform ya.
0: Iya. Yeah.
1: Mm-hmm. Dan apa?
0: Iya benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Alright.
1: Yeah. So next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke.
2: Okay. Mungkin next single. Maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun ada 2-3 single?
2: Maybe, ya. Yeah.
1: Hmm.
2: Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Ya. Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Siapa tahu ada lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Ditunggu aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya.
0: Bisa.
1: Single ada. Di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD komedi.
1: Project Pop.
0: Betul. Ya, Project ya kan? Pop gitu-gitu. Banyak.
1: Jadi, banyak yang lucu-lucu.
0: Betul. Ya makanya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul, ya. Abis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes. Ya. Abis ini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke, okay, apa ibu nih?
1: Jangan dong, okay. Belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu kalau saya pikir kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih juga teman Produ.
1: Apa? Yang main gitar?
0: Oh, ya.
1: Kasih baku berat. Sengaja.
0: Oh, sengaja. Oke, okay, aman.
1: Okay.
0: Iya, sukanya berdiri emang. Ya udah. Terima kasih teman Produ. Udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Podolski kita di malam hari ini.
1: Okay.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya. Dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.
1: Ayah.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ya, kembali kami temani di FM 94,5 MHz Pro 2 R2 teman terbaik kamu ya, selepas siaran perjalanan Music Live Chat ya. Dan saatnya kita dijaga malam di cerita penutup hari ya, bakalan hadir melengkapi kita di malam hari ini. Oke, seperti biasa kami akan hadir dengan kisah-kisah inspirasi yang kami kemas lewat sajian mini drama sudah kami siapkan menemani teman Pro 2 hingga pukul 23 nanti ya. Oke, kita awal dengan kisah yang pertama, saat cinta terluka.

0: Pendengar setia Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam acara Sandiwara Radio dengan judul Saat Cinta Terluka. Diperankan oleh Viana sebagai Via, Marta Talubun sebagai Kak Ellen, Iksan Naryando sebagai Eric. Mari kita ikuti.
1: Berapa kali Abang Eric sudah memperingatkan padaku kalau kali ini aku harus pulang segera. Abang Eric akan pergi bersama teman-temannya. Hah, tidak jelas ia akan pergi kemana. Yang pasti aku harus segera pulang dengan alasan Gary anakku tidak ada yang mengasuh. Aku sudah mencoba cari kerja secepat-cepatnya. Akan tetapi bosku bilang kalau pekerjaan ini harus segera selesai. Besok semua barang akan segera diekspor ke Prancis. Kontainer yang akan membawa barang-barang itu sudah berparkir sejak tadi pagi di halaman pabrik. Dengan terpaksa aku lembur menyelesaikan pesanan sarung tangan golf itu. Yah, maklumlah. Menjadi buruh pabrik garment memang seperti itu pekerjaannya. Apalagi kakaknya Gary, si Boy, juga perlu biaya tambahan. Katanya untuk membeli seragam olahraga. Yah, semoga hasil lemburanku ini cukup untuk membiayai anak-anak. Aku tiba di depan rumah menjelang maghrib. Azan sudah berkumandang. Aku melangkah pelan dengan penat yang berada di pundakku. Belum sampai masuk rumah, Abang Eric tampak berkacak pinggang dan matanya melotot ke arahku.
2: Aku kan sudah bilang, kamu harus segera pulang. Sekarang sudah jam berapa?
1: Hah? Aduh Bang, sabar Bang. Aduh Bang, sakit. Aduh, ampun, ampun.
3: Ini apa ya? Main tempel yang seenaknya sendiri. Sudah.
2: Kok malah ikut campur? Ini urusan pribadi. Urusanku dengan istriku. Jadi kamu minggir.
3: Eric, kamu ini memang kurang ajar sama adikku. Awas ya.
2: Biarin aja. Jadi istri kok tidak manut sama suami. Peradi lagi sama suami, biar kapok.
1: Aku hanya bisa menangis. Air mataku membasahi pipi. Rasanya wajahku perih. Bukan hanya itu, hatiku juga serasa ditusuk oleh duri. Sakit yang tak tertahankan. Ya Tuhan, aku ini kerja serius, cari uang untuk anak dan suamiku. Mengapa balasanku seperti ini ya Tuhan? Apa salahku? Paginya aku tidak berangkat kerja. Mataku sembab, pipiku biru, dan bibirku perih. Aku hanya bisa diam. Rasanya merana merasakan peristiwa ini. Sekali lagi aku hanya bisa diam. Tak terasa air mataku menetes. Aku sangat mencintai keluargaku. Tetapi mengapa Bang Eric tega bertindak kasar seperti ini?
4: Sudahlah, Dek, jangan banyak melamun. Aku lihat ini bukan pertama kali Eric tempelingin kamu.
1: Benar, Kak. Aku ini sebenarnya malu sama tetangga. Malu dengan teman-teman. Gimana kalau mereka sampai tahu kelakuan suamiku seperti itu? Mau ditaruh di mana mukaku ini?
4: Memang, Dek, siapa sih yang ingin kena bencana seperti ini?
1: Iya, Kak. Bang Eric memang gampang marah. Kalau marah bisa kebablasan. Aku sebenarnya gak kuat lagi, Kak. Lalu aku harus bagaimana, Kak?
4: Dek, seperti yang dilakukan Erik kemarin itu, seperti tempelengin dan sejenisnya itu namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jika terjadi, itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia.
1: Lalu bagaimana, Kak? Aku takut sama Bang Erik. Nanti kalau aku melapor, Bang Erik tambah marah.
4: Jangan takut, Dek. Kamu bisa melaporkan sendiri ke polisi atau memberi surat kuasa kepada keluarga atau orang yang kamu percaya untuk melaporkannya.
1: Lalu apa buktinya kalau aku kena KDRT, Kak?
4: Oh, soal itu. Nih, aku bacakan brosurnya ya. Kemarin aku dapat brosur dari Penyuluhan Hukum dan HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, bunyinya seperti ini. Keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya, misalnya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
1: Kak, sebenarnya kan pertengkaranku dengan Bang Erik ini masalah rumah tangga biasa kan, Kak? Lalu, mengapa ada undang-undang yang mengaturnya?
4: Ya, benar katamu. Itu namanya masalah domestik. Akan tetapi, jika ada kasus seperti kamu dan Erik itu, maka negara berhak ikut campur. Sebab, apapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran HAM, kejahatan kemanusiaan, dan diskriminasi.
1: Oh, gitu ya, Kak?
4: Dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa kekerasan fisik itu ada sanksinya. Bunyinya seperti ini. Kekerasan fisik oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
1: Aku hanya bisa diam. Rasanya mataku perih, pipiku sakit. Ya Tuhan, berilah kekuatan dalam hidupku ini. Jernihkanlah pikiran Bang Erik. Aku sangat malu, malu yang sangat amat atas kondisi ini. Mengapa aku dan Bang Erik tidak bisa hidup rukun? Sebenarnya ada apa sih, Bang? Mengapa Bang Erik nih suka bertindak kasar sama aku?
2: Aku tuh jengkel sama kamu. Berapa kali aku bilang kalau pulangnya cepat, malah bandel.
1: Bang, aku ini kerja untuk keluarga, Bang. Abang sendiri kan tahu kalau semua yang kulakukan itu untuk keluarga. Bang, ngerti kan kalau anak-anak ini perlu banyak biaya?
2: Lah iya, tapi kamu itu terlalu gila kerja. Tidak bisa ngatur waktu untuk keluarga.
1: Bang, aku kan sudah bilang kalau aku lembur karena Garmen itu akan mengirim barang ke Perancis. Apa Abang tidak paham? Kalau sudah seperti itu, artinya harus kerja lembur.
2: Memang kamu itu gila kerja?
1: Tidak, Bang, sumpah. Semua ini aku lakukan untuk keluarga, bukan hanya buang waktu. Kalau sekali-kali aku lembur kan biasa. Aku sangat ikhlas membantu kamu, Bang.
2: Iya. Memang kadang aku cemburu dengan pekerjaan kamu itu.
1: Pekerjaan kok dicemburuin sih, Bang?
2: Ya, memang begitulah, Via. Aku memang belum bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga. Aku kadang stres memikirkan itu. Hatiku rasanya kemrungsung. Maunya cuma marah-marah saja.
1: Lalu aku yang dijadikan sasaran, gitu?
2: Ah, bukan begitu maksudku.
1: Bang, menempeleng itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Sanksinya berat, bisa dipenjara dan didenda.
2: Aku sebenarnya paham, Via. Tapi kadang aku lupa kalau lagi emosi.
1: Ya, tidak perlu emosi kan, Bang? Kita ini sudah dewasa, sudah punya anak. Kalau apa-apa emosi, kemrungsung, lalu rumah ini mau jadi apa? Seperti tinggal di neraka saja.
2: Emang benar sih katamu.
1: Sekarang kita introspeksi diri saja, Bang. Rukun kembali, tidak melakukan lagi hal-hal seperti kemarin. Kalau kita bisa rukun, taat hukum, hidup ini kan tambah bahagia.
2: Memang, Via. Sebenarnya tidak baik kalau kita ini banyak bertengkar. Kalau anak-anak tahu saat kita bertengkar, kasihan mereka. Pasti itu jadi pelajaran yang tidak baik untuk mereka.
1: Memang tidak mudah membina keluarga harmonis, Bang. Tetapi kita ini harus tetap berusaha agar mencapai keluarga sejahtera, lahir dan batin.
2: Memang, Via, kita ini sudah berumah tangga 10 tahun. Tapi kok ya, belum paham tentang tujuan hidup.
1: Ya, namanya berumah tangga memang harus saling belajar, Bang. Berusaha memahami. Apa gunanya kita berumah tangga?
2: Kita ini kok malah ngomong yang filosofi banget ya, Via?
1: Walah, ini namanya perenungan saja, Bang. Agar kita ini tidak jadi manusia yang rusak. Kalau keluarga terus-menerus bertengkar, siapa yang rugi? Anak-anak bisa jadi korban perceraian.
2: Aku memang mengaku salah. Berkali-kali aku kasar padamu, Via.
1: Mulai sekarang, kita harus berhati-hati, Bang. Sebab semua tindakan kasar itu ada sanksinya. Bisa dipenjara atau didenda. Kalau kejadian seperti itu, kan memalukan.
2: Ya, pastilah. Keluarga kita jadi malu.
1: Kita memang harus introspeksi diri, Bang. Siapa tahu memang aku juga yang salah. Kamu juga keliru, Bang. Semua itu ada penyebabnya.
2: Aku paham, Via. Kadangkala memang kita ini khilaf. Aku minta maaf ya, Via.
1: Iya, aku juga, Bang.

0: Pelengin kalau tempelin pakai cinta boleh saja.
1: Maksudmu gimana, Kak?
0: Walah, pikirin aja sendiri.
1: Memang aku pikir-pikir orang berumah tangga itu harus bisa introspeksi. Melihat dalam hati, apakah ada niat tulus untuk menjalin hubungan yang harmonis selamanya. Apapun masalah yang menimpa dalam keluarga, tentunya bisa dimusyawarakan agar keharmonisan rumah tangga bisa diwujudkan. Pertengkaran dalam rumah tangga ibarat warna-warna yang menyertai langkah kehidupan. Jika demikian, kekerasan dalam rumah tangga pastilah jauh dari keluarga bahagia itu. Semoga benih-benih cinta ini tumbuh dan tumbuh dalam hati kami sekeluarga selamanya.
2: Demikian Sandiwara Radio, produksi LPP RRI Tual. Sampai jumpa.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu.
3: Iya, kita masih bersama di Jaga Malam ya. Masih di cerita penutup hari, teman 2. Iya, satu kisah sudah menemani mengawali pesan kita tadi ya. Ya, kita next ke kisah yang kedua dengan judul Ratapan Seorang Anak.

Seorang ibu selalu punya tempat terbaik di hati anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, seorang anak tetap yang paling utama bagi sang ibunda. Perjuangan dan pengorbanan ibu, cinta dan kasih sayangnya tetap membekas dan akan terus terasa selamanya. Hangat pelukannya, enak masakannya, membuat kita rindu ketika jauh dengannya. Kita selalu ingin pulang untuk berjumpa dengannya. Tapi bagaimana jika ibu kita sakit? Ditambah lagi keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan. Inilah kisah perjuangan dan pengorbanan seorang anak dalam Sandiwara Radio berikut.

0: Pada waktu pagi, seorang anak mendengar ibunya batuk-batuk dan dia pun terjaga dari tidurnya. Dia adalah Ibu Rina yang mengidap penyakit batuk akut, gagal ginjal, dan cacat akibat suatu kecelakaan.
1: Penyakit ibu kambuh lagi. Ini bu, minum dulu ya.
2: Iya nak, tenggorokan ibu sakit dan serak sekali. Dan juga obat sudah habis nak.
0: Reka pun diam dan pergi ke kamarnya. Perasaannya sangat sedih melihat ibunya yang sakit-sakitan. Ditambah lagi, obat ibunya sudah habis. Bahkan isi celengannya pun habis semuanya. Ingin rasanya Rika membawa ibunya ke rumah sakit. Namun apa daya, keadaan ekonomi tidak memungkinkan.
1: Ya Allah, kemana lagi aku harus pergi mencari uang buat beli obat ibu? Belum lagi beras untuk makan.
0: Matahari pun memancarkan sinarnya. Rika hendak pamit dan pergi ke rumah Pak Samir dengan harapan mungkin di sana dia mendapatkan pekerjaan.
1: Bu, aku mau keluar sebentar ya.
2: Iya nak, hati-hati dan cepat pulang ya nak.
0: Sebenarnya Ibu Rina tahu kemana sang anak si Rika pergi. Rika pergi ke rumah Pak Samir, juragan sapi yang terkenal kaya dan dermawan di kampungnya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Rika, sini nak. Rika sudah makan?
1: Belum pak.
3: Nih makan dulu. Selesai makan tolong bantu bapak ya nak, mengambil rumput di kebun, terus berikan ke sapi-sapi di kandang.
1: Iya pak, terima kasih ya pak. Ya Allah, kira-kira ibu sudah makan belum ya?
3: Kenapa Rika bengong? Ayo habiskan.
1: Iya pak, Rika teringat ibu di rumah.
3: Oh, Rika tenang saja. Nanti bapak kasih bawakan sarapan pagi untuk ibumu di rumah. Ayo lanjutkan makannya.
0: Rika gembira mendengarnya. Dan Rika pun menghabiskan makanannya. Sesudah mengambil rumput di kebun dan memberi makan sapi-sapi di kandang, Rika pun pamit pulang.
1: Pak, sudah selesai. Rika mau pulang dulu ya?
3: Iya nak, terima kasih. Ini ada sedikit uang buat kamu jajan karena sudah membantu bapak. Tolong sampaikan salam juga buat ibumu ya.
1: Iya pak, insya Allah saya sampaikan. Terima kasih ya pak, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rika pun pergi meninggalkan rumah Pak Samir dengan hati gembira karena sudah mendapatkan uang dari Pak Samir. Uang itu nantinya digunakan untuk membeli obat sang ibu dan tentu saja membeli beras untuk makan.
1: Alhamdulillah ya Allah, dengan uang ini saya bisa membeli obat dan sedikit beras di warung untuk dibawa pulang. Assalamualaikum, Ibu Rika pulang.
2: Waalaikumsalam. Rika, habis dari mana?
1: Rika dari rumah Pak Samir, Bu. Tadi Rika bantu Pak Samir beri makan sapi-sapinya dan Rika diberi uang. Terus nih uangnya Rika beli obat dan beras. Ini beras sama sisa kembaliannya bu.
2: Ya Allah nak, terima kasih sudah peduli dengan keadaan kita.
1: Itu sudah tugasnya Rika untuk mencari uang bu. Apalagi ibu kan sakit-sakitan. Oh iya bu, ternyata Pak Samir tuh orangnya baik sekali ya bu. Tadi Rika dikasih uang 50.000, padahal Rika cuma bantu kasih makan sapi-sapinya saja. Dan tadi Pak Samir titip salam juga buat ibu.
2: Iya, Pak Samir itu memang orang yang dermawan ya nak.
1: Ibu, Rika keluar dulu ya.
2: Iya nak, hati-hati ya.
4: Rika keluar rumah sambil menenteng karung kecil tempat dia menaruh barang-barang bekas. Dia mencari plastik-plastik di pinggir jalan dan menjualnya kepada pabrik plastik. Di tengah perjalanan, teman sekolah Rika dulu waktu SMP kelas 7 yang bernama Sinar melihat Rika dan menyapanya.
2: Hei Rika, gimana kabar? Kamu sedang apa?
1: Alhamdulillah sehat. Ini lagi cari plastik buat dijual nanti. Oh, sudah banyak dapatnya? Alhamdulillah lumayan sih. Syukurlah. Ya udah, aku mau ke sekolah dulu ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye.
4: Rika iri melihat teman-temannya dapat bersekolah. Begitu besar keinginannya untuk bersekolah kembali. Namun apa daya, keinginan itu harus dia pendam dalam-dalam demi mencari uang untuk makan sehari-hari. Itu terjadi saat ayahnya meninggal dunia pada waktu hendak berlibur bersama keluarga. Akan tetapi di tengah perjalanan, mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan sampai merenggut nyawa sang ayah, dan kaki ibunya terpaksa diamputasi. Rika pun meratapi nasibnya.
5: Ya Allah, haruskah cobaan ini aku terima? Mengapa engkau mengambil ayah ya Allah?
4: Sementara di rumah, Ibu Rina sedang memasak untuk makan siang. Beliau tiba-tiba jatuh karena penyakit ginjalnya kambuh.
2: Ya Allah, ya Allah, astagfirullah.
4: Selesai memulung, Rika pun kembali ke rumah. Namun, apa yang dia lihat? Ibunya terbaring di lantai dan tidak sadarkan diri.
5: Ibu, ibu, ibu kenapa bu? Ibu bangun ibu.
4: Rika pun segera lari ke rumah Pak Samir hendak meminta tolong.
3: Rika, kenapa kamu? Kenapa kamu nangis?
5: Ibu, ibu pak.
3: Iya, iya tapi kenapa? Kenapa?
5: Ibu pingsan pak.
4: Pak Samir kaget dan segera berlari menuju rumah Rika. Setibanya di rumah, ternyata nyawa Ibu Rina tidak tertolong lagi. Pak Samir bingung harus berkata apa kepada Rika.
5: Pak, tolong ibu pak, kenapa hanya diam saja?
3: Rika, sabar nak, tabahkan hatimu.
5: Maksud bapak apa?
3: Ibu kamu sudah tidak ada lagi.
5: Apa? Tidak mungkin pak. Gak mungkin. Ibu pasti mendengar suara saya kan bu. Ibu, ibu bangun bu. Ibu tidak mungkin meninggalkan Rika kayak gini ibu. Kalau ibu pergi, Rika juga mau ikuti ibu.
4: Rika terus menangis, berteriak, meronta, dan menggoyangkan badan ibunya.
2: Ibu, ibu.
3: Nak, sudah nak. Nak, Rika, hentikan nak. Sabar, jangan seperti ini. Nanti ibu kamu sedih. Kamu tidak mau kan melihat ibu kamu sedih? Kamu sayang kan sama ibumu? Sabar nak. Semua sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Ibu Rina dimakamkan di dekat kuburan sang suami.
2: Ayah, ibu, kenapa kalian begitu cepat meninggalkan Rika? Ayah, ibu.
3: Sudah Rika, Rika, sudah nak.
2: Kini Rika hanya tinggal seorang diri. Rika tidak punya siapa-siapa lagi, pak.
3: Nak, mulai sekarang kamu boleh tinggal bersama bapak di rumah. Rika mau kan?
2: Iya, pak. Terima kasih, pak.
3: Iya, nak. Sama-sama. Bapak janji akan menjaga dan merawat kamu.
6: eratnya pelukmu, nikmatnya belaimu.
4: Akhirnya Rika pun tinggal di rumah Pak Samir, di rumah bapak angkatnya yang sangat menyayanginya, hingga dia dewasa dan berumah tangga.

Baru saja Anda ikuti Sandiwara Radio dengan judul Pengorbanan Seorang Anak, karya Iksan Naryando, dimainkan oleh Teater Angkasa dengan para pemain Viana sebagai Rika, Pute sebagai Ibu, Iksan sebagai Pak Samir, Ellen berperan sebagai Sinar. Teknik dan montase Petu Sailolin. Sutradara sekaligus narator Bungatrin Edwiori. Sampai

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Oke, dan teman berdua ya, kisah ratapan seorang anak sekaligus sebagai kisah pemungkas kita melengkapi kebersamaan kita dalam cerita penutup hari ya. Ya, kita lengkapi jelang pukul 23. Next kita bersama di paket pemungkas kita dalam Jazz Music hingga pukul 23.55 waktu Indonesia Timur.

0: ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya.

0: Ya, pukul 23 dan kita masih bersama dalam Jazz Music hingga pukul 23.55 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang itu.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terakhir.

0: narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa. Taura, orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya, harus sadar diri kalau

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

sore yang memang tepatnya Rabu tanggal 22.

Selamat pagi teman Pro 2 FM di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, program 2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 GHz. Kembali berjumpa teman Pro 2 pada pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 23 bulan Juli tahun 2026. Teman Pro 2, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Anda pernah merasa hidup Anda selalu susah dan menyedihkan? Itu karena Anda selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Anda tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Anda selalu merasa menjadi orang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu Anda menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

0: 94,5 FM.
1: Hello.
2: Nih.
3: Apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang bener.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman.
4: Hore, juara.
5: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi di

0: Ayo, ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
0: Ya, kalah lagi.
1: Terus amat.
0: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
1: Ya elah, cuma game doang.
0: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas.

0: kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan.

0: menjadi cerdas, kemampuan harus terus diasah. Kita perlu mengasah skill dan daya pikir kita dengan terus belajar
1: untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar.
0: Begitu juga dengan pembentukan karakter.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kakak.
4: Permisi.
3: Makasih, Kakak.
4: Oh, silakan.
0: Kita harus terus mengasah kebiasaan baik dalam interaksi sosial, mulai dari rumah, sekolah, kantor, maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
5: Kamu tahu tidak,
6: sekolah,
5: perbuatan kamu itu
6: dulu,
5: tidak baik
6: dulu.
0: Orang tua bukan hanya berkewajiban memberikan nasihat ataupun teguran kepada anak, tetapi juga berkewajiban mengasah perilaku yang baik kepada anak dengan memberikan keteladanan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: 94,5 FM.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Pagi. Hello, pagi hari ini sudah kembali untuk menyinari terangnya matahari di pagi hari ini ya. Oke, teman terbaik, awali hari ini pun dengan minum segelas air putih, bukalah horden untuk mendapatkan cahaya mentari di pagi hari ini. Iya, dan lakukanlah peregangan, apalagi hindari langsung memeriksa ponsel ya, agar pikiran kamu tetap tenang. Dan yang pastinya kali ini akan saya berbagi buat kamu tips membangkitkan semangat kamu di pagi hari ini. Seperti apa teman terbaik? Namun kita break dulu ya, sudah di jam 6 pagi lewat 3 menit waktu Indonesia Timur.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini.
2: Wow.
1: Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Pagi masih dengan Pro 2 Radio Republik Indonesia Tual, teman terbaik. Untuk membangkitkan semangat kamu di pagi hari, memulai hari dengan penuh energi dan suasana hati yang baik, Anda pun bisa mencoba beberapa rutinitas sederhana ya. Mulai dari minum air putih, dapatkan sinar matahari, lakukanlah peregangan, dengarkan musik favorit dan afirmasi yang positif. Ya, teman terbaik, saat tidur tubuh kehilangan banyak cairan. Segala air putih saat perut kosong dapat membangunkan metabolisme dan menyegarkan tubuh. Apalagi segera bukalah horden atau berjemur selama beberapa menit, sinar matahari pagi dapat memicu produksi hormon bahagia yang membuat Anda lebih fokus dan berenergi. Ya, gerakan kecil ini sepertinya peregangan tangan dan kaki memberi sinyal pada tubuh kamu ya teman terbaik bahwa Anda telah siap untuk beraktivitas serta membantu menghilangkan rasa pegal. Ya, putarlah lagu-lagu yang dengan tempo ceria ya, yang saat Anda mandi atau bersiap-siap untuk meningkatkan suasana hati kamu di pagi hari ini. Nah, mulailah dengan bersyukur dan memberikan sugesti iya, positif pada diri sendiri bahwa Anda pun akan menjalani hari ini dengan sangat-sangat luar biasa. Itu ya teman terbaik ya, yang pastinya untuk pagi ini awalilah dengan doa segala yang kamu lewati dapat berjalan dengan lancar untuk hari ini teman terbaik. Oke teman terbaik, masih di Ispada Selamat Pagi Pro 2, saya break lagi lagu berikutnya.

awali pagi dengan sesuatu yang baik-baik. Salah satunya dengan tersenyum. Tersenyum di pagi hari akan membuat suasana hati menjadi lebih baik. Ingat, sepada.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat pagi. Teman terbaik, air embun pagi yang sering dipercaya memiliki berbagai khasiat bagi kesehatan, apalagi manfaatnya untuk meliputi penyegaran tubuh ya dan pikiran. Ia membantu proses detoksifikasi, melancarkan sistem pencernaan serta mendukung kesehatan kulit seperti mengurangi minyak berlebih dan menyegarkan wajah. Ya teman terbaik, ada beberapa manfaat air embun pagi ya yang sering diklaim dalam dunia kesehatan holistik. Ya, mulai dari air yang murni dan bersih membantu organ hati serta ginjal bekerja lebih efisien dalam membuang sisa metabolisme tubuh. Apalagi minum air di pagi hari juga membantu membangun sistem pencernaan ya dan memperlancarkan buang air besar atau BAB. Ya, struktur molekul juga yang murni ya dipercaya lebih mudah diserap oleh sel-sel tubuh. Mengkonsumsi atau membasuh wajah dengan air embun dipercaya dapat meredakan produksi sebum atau minyak, mencegah jerawat dan mencegah elastisitas kulit. Nah, teman terbaik, sebelum mengkonsumsinya pastikan dulu ya air embun ini berasal dari sumber yang higienis, bersih dan bebas dari polusi udara. Nah, jika ini memiliki kondisi medis tertentu, ya konsultasikan dulu ya dengan para dokter ya, yang pastinya air embun ini mentah selalu disarankan. Oke, mulai dari beberapa manfaatnya ya, yaitu detoksifikasi alami, menyegarkan pencernaan, hidrasi seluler, dan kesehatan kulit. Sudah menit ke-37 di jam 6 pagi waktu Indonesia Timur. Kita break lagi lagu berikutnya.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Okay lah, mancing di mall aja gimana? Hmm?

0: ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu, bener gak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak

Teman terbaik Brodo FM, selamat pagi. Teman terbaik sudah menit ke-52 di jam 6 pagi waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, buat kamu yang sering olahraga pagi hari, apalagi olahraga yang efektif ya, ini pun meningkatkan energi, mempertajam fokus, dan memperbaiki suasana hati. Ya, aktivitas ini juga membantu membakar lebih banyak lemak ya, melancarkan metabolisme untuk sepanjang hari, serta merangsang produksi vitamin D dari paparan sinar matahari pagi. Teman terbaik, manfaatnya utama untuk berolahraga di pagi hari. Pertama, yaitu meningkatkan stamina dan fokus, membantu menurunkan berat badan, memperbaiki suasana hati, apalagi meningkatkan kualitas tidur, memperkuat tulang dan imunitas. Untuk memulai membiasakan diri kamu ya teman terbaik ya, apalagi memulailah dengan olahraga ringan seperti jalan cepat atau peregangan, ini pun bisa membuat kamu lebih bersemangat lagi untuk menyambut hari yang baru dengan penuh semangat. Oke teman terbaik, sudah menit ke-53, saya akan temani beberapa lagu pilihan dan nanti juga kita akan bersama dengan acara selanjutnya. Selamat pagi buat kamu yang punya hari spesial pada tanggal hari ini, hari ulang tahun, happy birthday, yang punya hari keberuntungan juga mengejar karir untuk hari ini teman terbaik, apalagi di bulan ini. Ya, kita akan break lagu berikutnya untuk teman terbaik Pro 2 FM.

0: bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dear, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh.
6: 94,5 FM.
7: Spada.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
9: Teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, selamat pagi. Selamat pagi buat kamu yang udah ada di tempat kerja maupun yang lagi siap

Presiden nomor 80/P tahun 2026 tentang pengangkatan gubernur dan wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Keduanya kemudian mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, Universitas Republik Indonesia dibentuk sebagai lembaga pendidikan kepemimpinan untuk menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa. Ia pun mengatakan konsep tersebut mengadopsi model pendidikan kepemimpinan yang telah diterapkan di sejumlah negara. Ia mencontohkan Prancis yang memiliki lembaga pendidikan kepemimpinan bagi calon pejabat pemerintahan. Model serupa juga, kata Pras, diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis tetapi juga wawasan kebangsaan yang kuat. Itu ya satu informasi di mana Presiden lantik Doni Hermawan sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia, teman terbaik.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
4: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
5: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
4: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
5: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
4: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
5: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz RRI Tual di Langgur. Selamat pagi, salam sehat buat kamu di pagi hari ini teman terbaik. Ya, ada masih dengan pilihan beragam informasi ya untuk teman terbaik Pro 2 FM. Teman terbaik, ada informasi pagi ini, Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan Hadi Makayasa kepada 4 perwira TNI dan Polri tahun 2026. Penghargaan yang tersebut diserahkan usai pelantikan 1.177 perwira remaja TNI Polri dalam upacara prasetya perwira di Istana Merdeka. Penyematan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo sebagai bentuk penghargaan atas prestasi terbaik selama menempuh pendidikan. Keempat penerima mewakili seluruh perwira remaja yang resmi dilantik pada tahun ini. Empat penerima Adi Markaisya tersebut ialah Kelvin Tindar Sakti dari Akademi Militer, Akmil Muhammad Rizky Wira Utama, Bahaki Putra dari Akademi Angkatan Laut, dan kemudian Yeskiel Bonaventura Yudi Niarman dari Akademi Angkatan Udara, dan Haryendra Arasto Tergar Baja dari Akademi Kepolisian Akpol. Iya, Adi Makayasa ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada taruna dan taruni terbaik dari masing-masing akademi. Penilaian dilakukan berdasarkan prestasi akademi, kepribadian mental, jasmani, serta kepemimpinan selama menjalani kependidikan. Dalam amanatnya, Presiden mengingatkan para perwira muda agar mengembang amanah dengan penuh integritas. Presiden menegaskan jabatan yang disandang harus digunakan untuk melindungi rakyat dan menjaga kehormatan institusi. Insert informasi di mana Presiden Prabowo sematkan penghargaan Hadi Markayasa ke-4 perwira TNI Polri teman terbaik.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mencari telepon yang mencurigakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ah, kena lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepet.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib dan

Tema Terbaik Pro 2 FM, Turki resmi menyandang status sebagai mitra dialog ASEAN yang diputuskan dalam pertemuan Menlu ASEAN ke-59 di hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 di Manila. Keputusan ASEAN ini pun mendapatkan respon positif dari pemerintah Turki yang disampaikan melalui Kemenlu Turki. Kemenlu Turki menyebut keputusan menerima Turki sebagai mitra dialog merupakan tonggak penting dalam hubungan bersama ASEAN. Turki memastikan hal itu akan semakin memperkuat kerjasama strategis kedua pihak. Sementara Wakil Menteri Luar Negeri Turki Beris Hekinci turut menghadiri pembukaan AMM ke-59 di Manila. Hekinci juga menggelar pertemuan bilateral dengan Sekjen ASEAN KAO Kim Hong di sela-sela rangkaian pertemuan Menlu ASEAN Rabu 22 Juli 2026. Ya, teman terbaik ya, di mana Turki resmi sandang status mitra dialog ASEAN, teman terbaik. Oke, selamat pagi buat kamu teman terbaik, sudah menit ke-42 di jam 7 pagi waktu Indonesia Timur. Masih dengan beragam informasi untuk teman terbaik di pagi hari ini.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan.
3: 94,5 FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan

0: Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Selamat pagi teman terbaik. Menit ketiga di jam 8 pagi waktu Indonesia Timur. Ya teman terbaik, sebuah penelitian terbaru yang dipublikasikan di salah satu jurnal ya menemukan bahwa potensi manfaatnya lain dari semaglutide atau obat yang dikenal sebagai bahan aktif ini, selain membantu menurunkan berat badan, obat ini juga diduga dapat memperlambat penuaan biologis, yaitu proses penuaan yang terjadi pada sel dan jaringan tubuh yang tidak selalu sama dengan usia seseorang berdasarkan tanggal lahir. Teman terbaik, dalam studi tersebut, peneliti melakukan uji klinis acak dengan kelompok pembanding selama 32 minggu. Sebanyak 108 orang dewasa dengan HIV yang mengalami lipohipertrofi, yaitu penumpukan lemak berlebih di area perut, dilibatkan dalam penelitian. Ya, selama penelitian, para peneliti juga mengukur perubahan usia biologis beserta melalui penanda pada DNA yang dikenal sebagai jam epigenetik. Hasilnya menunjukkan bahwa peserta yang menerima suntikan setiap minggu mengalami perlambatan penuaan biologis hingga sekitar 9%. Apalagi efek ini terlihat pada berbagai organ ya, seperti otak, jantung, ginjal, hati, dan darah. Temuan ini juga pun dinilai penting karena orang yang hidup dengan HIV diketahui cenderung mengalami proses penuaan lebih cepat dibandingkan populasi umum teman terbaik. Nah teman terbaik, kaitannya antara penumpukan lemak ya dan peradangan sudah lama disorot Pak medis, pakar pengendalian berat badan, apalagi juga ia menegaskan bahwa kelebihan berat badan ini menciptakan kondisi peradangan kronis di dalam tubuh. Ya, seperti apa ya teman terbaik dari memiliki berat badan, apalagi untuk tubuh kamu teman terbaik. Kita akan break lagi lagu berikutnya.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Teman terbaik Radio FM, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun yang juga merangkap Republik Afrika Tengah, Agung Cahaya Sumirat resmi memulai masa tugasnya di Republik Afrika Tengah Tengah setelah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Faustin. Prosesi penyerahan surat kepercayaan berlangsung di Istana Kepresidenan Bangkui pada tanggal 17 Juli 2026. Presiden Tauhidi Raini menerima Dubes Agung didampingi Menteri Ekonomi, Perencanaan dan Kerjasama Internasional Mark Mandaba serta sejumlah pejabat tinggi Republik Afrika Tengah. Sementara itu, Dubes Agung didampingi Sekretaris Pertama KBRI. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Tauhidi Raini menyampaikan apresiasi atas kemajuan pembangunan Indonesia. Ia juga berharap hubungan persahabatan dan kerjasama bilateral kedua negara dapat terus diperkuat di berbagai bidang. Ya, teman terbaik ya, di mana Dubes Republik Indonesia serahkan surat kepercayaan kepada Presiden Afteng, teman terbaik Prodo FM. Oke, selamat pagi buat kamu teman terbaik. Masih dengan pilihan lagu informasi untuk kamu di pagi hari ini.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
2: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
2: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
2: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Oke. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.
3: 94,5 FM, Pro 2 RRI Pulau. Teman terbaik.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Iya, teman terbaik Bro 2 FM, selamat pagi. Masih dengan kebersamaan kita berbagi pilihan informasi. Teman terbaik, jangan anggap remeh ya gangguan penglihatan pada penyandang diabetes. Ya, gangguan penglihatan pada orang yang sudah berumur dan menyandang diabetes sering dianggap sebagai hal yang wajar. Padahal gangguan penglihatan itu bisa jadi komplikasi dari diabetes yang berujung pada kebutaan, teman terbaik. Diabetes yang tidak terkontrol dapat memicu berbagai komplikasi termasuk kerusakan pada pembuluh darah. Meskipun merupakan komplikasi yang paling sering dijumpai ya, apalagi retinopati diabetik, hidrosis ironisnya menjadi isu kesehatan yang paling jarang dibahas. Ia menjelaskan pada tahap awal, retinopati ini tidak menunjukkan gejala yang khas. Gejala yang baru akan dirasakan saat kondisi sudah dalam tahap lanjut ya. Apalagi gejala tersebut muncul secara perlahan sehingga pasien seiring tidak menyadari. Ya, gejala ini juga antara lain kualitas penglihatan yang berkurang, kecerahan warna yang penglihatan yang menurun, muncul bintik hitam, penglihatan yang terbayang, serta kesulitan melihat di malam hari. Dan tempat terbaik, ia pun mengajak masyarakat, terutama jika menderita diabetes, untuk tidak lagi takut atau menunda screening mata untuk mempertahankan aset penglihatan. Ya, itu salah satu ya, jangan anggap remeh gangguan penglihatan pada penyandang diabetes, teman terbaik.